0: Makongele juni Europamo na mujuan wa Romando Nkova, nangu juan Ernesto Nkapo Kapamo, nambodi wetu Damian Joaquim Miguel. Ni wetu tuwambodi vaku ncheshe, tukulalika mochepindi shakabu delegado na makulumu kililo. Na tukanava kutima, wako nemba shuni wako maningani kutreza antena, pashibanda popa wikele. Ushulusha nyamani kwa nelo.
1: Nangu mwikele wa chibanda hapa. Biashara yangu na mene mene di nguo na di shinelo. Kajamu nangu nilimanyi kana mene li na lima shuni. Kwa hivu shuni. Shuni kwa maningani shuni nangu.
2: Shuni pa maningani hapa. Kwa nelo nukuona mbaraka mbiyunu yevyo ushulusha anga. Di nguo na di shinelo hadi. Upindu kwa ashi.
1: Nangu vinu wavi. Muda wawo yungu pindula kuna mpula. Ndawa wana mpula. Yeli kawa ngibi pedi kinabu kwa kukemba nda shuu. Kwa kuna nda te. Kwa tu binu wene, tingina angirikaja deba nwe ni adi. Yeni muda wawo ye, tungushimile dibe di kawe diye. Kanji nungu ni kulambalela nkikala ya dao. Shirikali ndita ngolo duoni, idamuwa ndi kangi kusuri kuhuni mpate. Nifo shaleli, ndi umayela kushirikali. Kanji na tingina angikoto kushini kukawe kwenu, kwa di kudabana.
2: Kanyu ndi andika?
1: Nangu ndi andika. Kanji ndi gudomene la ndi uma.
2: Uzitivi unakukanda kisi?
1: Unakukanda kisi, kudomene la ndi uma. So mani ngani na wana umashini, ntuwa kwenu.
2: Shamboni mwana janda, pane lo tango, shumade nguashi, shuni weku litapata ko, uwa munu nguengu kulushu.
1: Nangu tapata nguengu munu kulushu gulisha, nani shita shumide vinu, vinu yoye nani shita shumide dikulushangu, kanji vinu yoye nemena vinu kupia moto, kuna makande.
2: Vantayanga moto.
1: Vantayanga moto. Vantayanga moto, nangu tapata, nishinda wena na medikaji diwa, vinu yoye na vinu kumanyi. Nishinda wena, kane mpaka vinu yangu, vantanga moto, nikayo dikune. Yana ada papa ngui kele, apa bahanu bang kungguan nak ingkar ang, ingkar dia dia. Kanya nani mohon ni kumbuki panggola kadi. Pak ambil aku patang gimana?
2: Kalau ntaju aku wakal,
1: kalau ntaju aku wakal, pak ambil ntaju. Kau nak ingkar aku bau dikit dikit, pak ambil.
2: Kanji, wedau sendik dikit. Mana mila langkuk ada asing, mana langkuk amusu, bakanya di sekolah na, vale la vali kola, kengen kongen dia.
1: Mana bapa, langkuk amusu kuli di sekolah, bapa nama bapa mana jom. Andi buih kengan dia. Sabo, angkuk ada sekolah. Namun awak nunggu aku angkuk ada, kulpi binu juga ada. Tungkul ya, kena balik nunggu dulu ini, tunda aja.
2: Tapi tu don dibayar di nukan angka sana. Ukuk ana pindula, kena pula dibayar di kuba dasi. Dia pindula, kuba ni bata jeli, kulpi lama legali. Na ukuk ana pindula pasuri po, binu ukuk ana dasi.
1: Yang dulu anda pinduk pasuri, yang nak angkut ukuk kusiuma. Pada ukuk anda pinduk kena pula, pawai dana kune. Yang dulu tunggu punggulan angka. Kuna mwishu mpaka wako shumidi bei tukutipo kwa lotoka wiki povu kwa wala kadili kwa kwa shoshini kwa shumidi. Imani mkutangodone. Kwa tuweli kune. Kuna kamadi anganameni vinu kushumika.
2: Kamadi anganameni?
1: Kamadi anganameni. Kuni vinu katika wetu. Tudia wala diwe. Kwa tuwala kadili. Kwa nitu na ulule chini kushumidi. Ngutu kamadi anganameni. Yanitu nkuka. Kengitu waneye. Bayu ya kalili panyuma. Na kwa tenanga mitaji dikidiki, maduani wetu sirikali ndituleka. Paneo kila shinu tishinkuma popu, jimana vino, muda wawi mkakabanga.
2: Na pedi nkuwa di, dibaidi ya nkuwa di ya kwa shita kwa shi, na dishinelo dibaidi nkuwa di ya kwa shi.
1: Meni dishinelo dipari, dengushumi da, dialu shirina ncheche. Yunguwo dipari, dengushumi da, deilaki ya muna lubaini, waka dengushumi da laki na shirini. Pane dengushumi da laki na shirini, paka dengushumi da laki, dengushumi da laki na lubaini. Paka ningushumi dalaki na kumi. Pada nanga, ningkubala ngira. Yani vanu pa baide kukune. Yani wangupanga nikana yela padiki na meni. Pani wangu kumbuki ngwikele. Ngumana liyama mpaka liulo. Bakuda yangu tuwayo ya yungu saidi.
2: Nika vi, na ujivi.
1: Na ujivi. Bakuda yangu tuwayo yungu saidi pangi liyamba. Ndapata yoko wa shumi wadio kumboko.
2: Napane ilo, tuwedo ni manaja suni undi andika. Mwashirikali ndia mula doba nempa walituma wala wandika ngevikoli vila kwa jugwe nangalao yela ila kwa li mshikolisha kusu ujugwe ili kenga shilinga shanga hati
1: banao batangwe doni yani andika yela walangange vinu vinji bichara tunalota shini wanani kandika yela walangange banangu mbembe mpati yela mshumi purudutu wakati wapurudutu kawika mshumi purudutu hiyo purudutu yu nikashumi ugempe bada nangu ngulipe shini Shaga yang cukup muaj, jadi gue punya projek yang muaj. Panen India ni kaya lah, siling kasih dia lah kimi asid. India ni, kanan mungkin tak ada ni. Kajari gue kapitkan ang, panji di program ada anggur di dawah siang. Panen pak ambil nama ni sih, nukai enggak dia nolang nangur pali. Ah,
2: nawa kong untuk pada manjik doni, panen pak boy, panen kah ni wapati.
1: Nangun India gue kenga, dia lah dia. vanu avana kupata so die mena labidi vanu mapati diela mena la njuma akane mena la njuma bidi vanu mapati diela mena lava maningani ala umile pani wetu tinchanga kwa ngani kwatu kukuta kwali tundidabana bai tunamanya mena lava kutukuta ala umile apatu vanemba tuvoina mena tundiandi kanipa kambi kukulira na mpaka tukumbukilo shirikali wetu tujengi David yetu mwa mamba tushipita tushuma tushuma chimanga na mena mamba tachuma alio tandaloni wa kuandika juni piera mwe wetu katenda tandanga bala pani mpaka nela hapa yana kanango nitakateza hii hela mwa na mena la ndio matayari pani mena letu wetu nene mba juma hapa na igunika shido ndio uma
2: na pani hilo shido na mena kama dianga kwa tinchurushwa kwa tenda wo kwashi
1: ilionesha na mena kama dianga nkulio na biashara kwa ningo kama dianga pale kindi pagwe hela nikandia nje denchurushwa angu ni maana nikuje kushikati gali wana wetu ngutu wana kengo wetu kuni ndidia balera madu bana watango do muhimu na washima kutukuta anjio mpaka mbitu kutukuta
2: hapa ndo ni mmoja leka doni na serikali una imali dele kabe pakambi pali lakolo lakoli kujila ukaji
1: nangu lakoli lakoli ngupago kujila ukaji kale kindi malila ingondo twakikisha do muhimu ushini cho shindi malilika nangu nikandi kukaja
2: tapende tengo lotu lakewa kushirikali wakwazi
1: tengo lotu kulakewa kushirikali ngulakela wanao wetu wanatudobe wanao wetu mpaka mbiba tuposhele wanao wetu wanao mpaka atapo patuwele hapo bapali shana wanao waladi ngandere mbone wetu mpaka mbitu wanao wetu chetu kauka ndaika shana pashinu tunalulushinu pane uo kululu wala kwa tukalulu wala wanao wetu wanatuleke batuposhele yani wakatundu wanga wakaidanashinu wanatudu wange wadanashinu batupe mpaka ambi wetu wanao nikujugu shirikali aina tuliwa liwe wetu batuposhele ni malove langule kanangu
2: wakutukuta mwangu ntenga wala kenu
1: wakutukuta mwangu ndi wala kentenga tulikukulide mpaka ambi na wana ntima kukananga ukaji ukaji mpaka ambi kuna wakungumi mwa tukutenta tuka bawe kwido bajo munu yo ukili jume nimea yomuno ukije tukutivi naendelea koko pane mpaka ambi tupita tanje ngido yo maskini sio shirikali ni kujua utu wanu huko kukaji wana ukana maji bau kwa na wetu ndikudoba mwa kulima mo tunapata shino tukapata sipalisha tuja nao pane jamani munu mkumbukiro baudi yango huko kukaji ni kaikale ngulipi ngutendi shinji kanji tunalipia shino
0: Damian Joaquim Miguel mweni ntete na nemba aida wali lambela na misulusho pakolota kutila mana milo atabu Tony Mwigwa watangadikanga wajugwa lipasha lelo kwa shirikali Vava pashe 11:30 vatukwite vitendo vya ingondo mumakaja.